kuna maestri kutsi mashbes en karma fini pa ngurban house fembani khani sa chibriki sia de baba sa yap sianchi nyugwe yumo etrin kuyan banayo pa sa fembana pindi siano mi yam kuyan khani sa fembana pindi kubi nyimbo sa tun hawe patawi kubi khani sa chika uchino sa chibriki zi kubi nai nyapaka telero nchibiri mbatuwa gari baba sa yap sa malimidwe kubi nai bozi sa kumarizira khani sa chibriki zi sa tu salero patawi kubi nai bozi na pindi siano patukuru pachi ni Pasal apa tulah nanti ibu nak kubir. Masih biasa mas, dari masih biasa yang siku hia cipi nak usah kan. Siku seno mau isu no wacino no, mau kode la silup silup mak mau ina matan ha. Tun siku yo mau akapedua, akafajoni sa. Siku unda ada bersepeda kapan kundi aku lombol dan siku ramu sampai ke kalimbon suaruso. Fabagat ba kasukunos kan kund. Apa dikisum ada kamenya tsasala cikunda makumiya cikau cakap cakap. Ada baku gochikomo atsukura dan tengo nda mbuti ya urapi kuma da kamalisika Johnny Isa karibu manzu wa burebu ino nsika kwa wa watch ada funza ku point azinja chama watch anzu alini burebu ino bani Johnny Isa bado ku point ada funza ku point ngwa ku point ndere pomo ni siku ya mbili kunyanya ya chocolate kulireni chama wanu makadzu wanu mwanzamu kuti mufupi chocolate zikoletsa pansi Ndiri kukumbukira za chocolate. Tirikulewa pa gole la chuchu botsu mazana matatatu. Sekuru 15.

0: kuimba kwa nchesa Xavier Nsitu makamaka buliki na mbalo matitrito ya mpaya muno nzambezi ya mbaimba ande nyimbo ya kugwesa chiropa nyimbo ya kuti baba nyimbo nei ndirikona kuti mkadelemba nanchi mpango zinabwelesi nyimbo nei makamaka siyantwa zinji makamaka nalingana na kulimeza ale anto anyakwa bala nkabe mapita mbuto zingasi makamaka
1: ndazati ka ka chita show ndazati ka chamera para show talvez tangu ndikutoma chinchino tangu ndatomesar mesmo um abril então até na ler ndazati ka chita ne show ne boss
0: mas mulu kupufuna mbu kuti munangu achipinga kwanisika mukalembu dusi muchitembu munangu achimuone sembuluswano twera kumadza pili pine chitembo
1: pinga kwanisika na menya mapanilo mapanilombo ndapoyoko kumasere menya nzoto nzotombo mbalira mbure
0: nyimbo zanu zinemba imwe munangu achi munthu angaifuna musachitatana musachitagulisa ota msamviare na ipi michini nzuri pira bwera chinchino ipi internet tana musachitatana makamaka tora kumadza nyimbo zanu
1: ini nende sagulisa munthu anafuna nyimbo ndisa pasa mu WhatsApp ndisa mandariri para mundo bashkutari bati ore na fune konte na fune kuti sakobrar ngabe sim
0: apo kuna ule wakuti nkhabe WhatsApp nkhabe kukudziwani ali kutali angafuna kuva nyimbo zanu angafuna kuona nyimbo zanu nenda ku
1: ana funa kuva podi kala kutali podi kwenda mu YouTube ra analemba kwe mu Xavier Nsitu anandigumana mudirimwe mumbo tamba ishikutari mbo yachi mona afune kwenda mu YouTube lemba Xavier Nsitu
0: anigumana mwe mulo aha ndimo mwena kuna imwe munakomerwa na nyimbo za Nchesa Ushu Xavier Nsitu mpyadidi munangu achi kupita mu YouTube mukonisa kwenda kaona makamaka uchesa na utuisi unagumanika na Nchesa mbozi bozi. Xavier Nsitu, mnangu achi, kuna ali anafuna kufufuza penu, akwa nisikulunga na iwe, anakupata ni njire?
1: Para kundipata, nina telefoni, nisauzari numero 86-46-96-000. Unakala 84, nagumana bondo 84-46-96-000. Kaligaro logo ndire kutendea.
0: Nwe kuimba tuwera kuti kulonga pintu vya uzimora nkabe ndifuna kuimba tuwera kuti tulongi makamaka pakati pa basa ya uchesa nwe kuimba
1: ya uchesa kuimba podu kundi pasambu nzeru chitatepa tepa bandi na dina pedika takuta maningi
0: basa ya fesera radio tingafika pano ifetri kufika kumapeto nao makanyatu munu radio Xavier Nsitu mbanchi mafala kumalisa nafune mkutusia makamaka kuna avesere nyumba mpepu ya Radio Mosambiki pulikira pano pa mzindo Nklimani mzindo kulu wa ino mprovinsia Zambezi.
1: Primero funa ndi pereketa kuta kuna mbumba radio anditambira cheza na ine ndipos ndi agradeseri wanthu wansenene alikutiva nda pereketa kuta maningi
0: takuta Xavier Nsitu Nchesa bulukira mbwalo matitiritu ya mopeya kunterero kwa ino mprovinsi ya di chenefi maka ni nsipu ya laro mbatulonga na tangwe ya basa chine ya kuimba apo adagumanya makani ni nsipu ya laro fala ikali yangaini ni pano Antonio Domingos kumichini ndikapedzwa na nzanga Eliseu Salakini taenda salani.
2: Basi takuta tinati tikembo pakwa ichapa makani hadi chitefu mangono tangwa ulimi kubulikira kaya.